0: Z99.9.
1: Tadinya dia kaya, sekarang miskin. Tadinya keluarganya harmonis, sekarang berantakan. Tadinya dia kelihatan keren, sekarang acak-acakan. Tadinya dia berwibawa, sekarang gak ada harga dirinya. Jangan sampai terjebak judi online ya. Judi online bikin kita jadi manusia hina.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z99.9.

0: Z99.9.
1: Aduh, jangan dorong-dorong dong.
2: Ya sorry, ini juga gue didorong dari belakang.
3: Tolong perhatiannya semua. Agar acara ini tetap aman dan nyaman, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Satu, jangan dorong-dorongan. Dua, letakkan tangan di bagian dada agar lebih mudah untuk bernafas. Tiga, usahakan tetap berdiri. Atas perhatiannya, terima kasih.
4: Nah, tuh kan aman kalau kamu ngikutin arahan dari yang ngadain acara. Jadi nggak takut lagi kan datang ke konser.
5: Dim, percuma nggak sih kalau ke konser nggak bawa gandengan?
4: This public service announcement is brought to you by
0: Z99.9.

0: Kiss. Z99.9.
1: Eh, sini lu.
2: Kenapa bang?
1: Gua liat-liat lu udah ganti HP lagi tuh. Banyak duit nih.
2: Kemarin hadiah ulang tahun dari bokap.
1: Alah. Udah gue bagi duit sini.
2: Lagi gak ada duit gue bang.
1: Yes, si pelit banget lu gak mau ngasih lu.
2: Bang, udah bang. Beneran gak ada duit bang.
3: Kepada seluruh masyarakat, saya meminta maaf atas tindakan saya yang merugikan. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
4: Nah, tuh kan, pembuli itu berani sama yang lebih lemah doang. Giliran ketangkep, nangis-nangis. Dasar cupu.
5: Menurut pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, apabila pelaku bully melakukan kekerasan fisik terhadap korban, seperti memukul, menendang, dan lain-lain, bisa mendapat hukuman. Maksimal 2 tahun, 8 bulan pidana penjara loh. Apabila melihat tindakan bully, kamu juga bisa langsung melapor ke pihak yang berwajib ya.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z99.9.

0: banget nih emang Arctic Monkey.
1: Eh bro, jangan dorong-dorong dong.
2: Siapa yang dorong-dorong sih? Orang gue lagi rekam video.
1: Iya, tapi lo gangguin orang lain tau gak? Udah tahu aturan gak boleh dorong-dorong. Ntar kalau ada yang jatuh dan keinjak, malah bikin konser berhenti gimana? Lo mau konser jadi momen traumatis?
2: Astaga, iya sorry-sorry. Gue gak mikir panjang, cuma mau hasil bagus doang tadi.
1: Oke, aman. Kita have fun bareng lah kalau gitu. 99.9

0: Z99.9.
1: Sayang, aku gak suka ya kamu deket-deket sama cowok itu.
2: Loh, dia kan teman kuliah aku. Kita cuma teman.
1: Pokoknya aku bilang gak suka ya gak suka.
2: Apaan sih? Kok kamu jadi marah-marah kayak gini? Emang aku gak boleh punya teman cowok?
1: Oh, mulai berani kamu. Sekali lagi kamu deket-deket sama dia, aku tampar.
2: Apa? Mau nampar? Tampar! Kasus kekerasan pada perempuan semakin sering nih terjadi. Sebagai perempuan, kamu tuh punya hak untuk berbicara dan melapor ke pihak berwajib. Jangan pernah takut untuk angkat bicara supaya para pelaku mendapatkan efek jera. Yuk kita hentikan bersama kasus kekerasan terhadap perempuan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Z99.9.

0: Killer Hits Z99.9
1: FM playing all the hits. Hello Generations, back again with me Andrilin di TPS yang akan nemenin lo semua Generations until 8 o'clock this night. So di depan gue udah ada cowok-cowok ganteng dan cewek-cewek cantik dari SMP Islam Al Ikhlas. Hello guys.
2: Guys.
1: Wow. Ramai sekali ya hari ini Generation Studio. Kalau lo semua ada di depan gue Generations atau lagi lihat di studio, ramai lo hari ini. Ada Momsya juga, ada ibu gurunya dan ada teman-teman juga yang bakal ngenalin tentang Alix Cup yang bakal dilaksanain tanggal berapa?
2: Tanggal 7 sampai tanggal 14 November nanti.
1: Next month Generations. Dan ngomongin soal Alix Cup, apa sih yang menginspirasi kalian untuk membuat Alix Cup?
2: Jadi tuh kita kan kayak pengen ngadain suatu acara sebelum angkatan kita tuh lulus. Jadi mau bikin satu kenang-kenangan terakhir lah ibaratnya gitu.
1: Betul.
2: Jadi kita bikin Alix Cup ini gitu kak.
1: Terus sesuai apa sih suasana misalnya persiapannya Alix Cup 2026 di sekolah sekarang?
3: Persiapannya yang kita itu awalnya
1: seru nggak?
2: Seru banget Alix Cup nanti.
1: Mungkin ada cerita-cerita seru. It's okay, bisa spill aja di sini nggak apa-apa. Atau mungkin mau spill the tea, it's okay.
3: Pasti dong kita ada yang nggak happy ya, soalnya pasti ada miskom di antara kita yang bikin pusing loh, bikin pusing kita semua itu ya. Tapi alhamdulillah sampai sekarang itu masih lancar.
1: Terus anggotanya berapa orang sih? Gak mungkin dong, misalnya misalnya panitianya misalnya let's say 12 orang. Gak mungkin menyatukan 12 orang ini jadi satu dengan sejentik jari kayak Thanos gitu. Enggak kan? Ada gentok-gentokan gak sih?
2: Jadi kayak persiapan Alix Cup kita itu kan minimal tuh 3 bulan kak.
1: Betul.
2: Jadi di bulan pertama kita tuh masih nyari-nyari panitia lah istilahnya. Terus udah mulai tuh mikirin ide-idenya mau kayak gimana sih Alix Cupnya nanti gitu kan. Terus mulai bulan ini sampai bulan depan kita tuh udah fokus kayak pesertanya mau berapa, atau kita udah mau ngedesain-desain buat Alix Cup gitu deh.
1: Oh, ngedesain-desain poster
2: jadi,
1: dan lain sebagainya.
2: Iya, udah gak terlalu raw banget lah.
1: Oh iya gitu. Seleksi panitinya gimana sih? Kan tadi katanya kan ya, nyari-nyari panitia tuh. Itu gimana tuh?
2: Jadi di Alix Cup ini kita tuh uniknya panitianya itu dari kelas 1 SMP, kelas 7 sampai kelas 9 itu semuanya berpartisipasi. Jadi kita gak pakai orang-orang dari luar. Paling cuman kita butuh bantuan orang tua murid, ada guru juga kayak gitu. Nah itu bisa jadi panitia juga gitu kak. Jadi panitia kita full dari internal sekolah gitu.
1: Gitu. Dan untuk tahun ini kan Alix 2026 itu temanya about tropical journey. Boleh bocorin dikit gak? Apa maksud dibalik tema liburan tropis ini buat acara kompetisi sekolah? Ganti-ganti juga boleh kak jawabnya?
2: Ayo, Yesus.
1: Buat Mas Nation, they both so cute because they're nervous today. But it's okay, everything will be fine.
3: Kita ini memilih Tropical Escape karena kita lagi mikirin tema yang pasti ada beachy-beachy vibes yang gitu.
1: Betul.
3: Karena biasanya tentang summer-summer, kita pengen ngeganti gitu.
2: Benar.
3: Terus juga kan di Indonesia ini banyak pulau-pulau, itu pasti banyak pantai-pantainya. Kita juga termasuk negara kemaritiman. Jadi bisa munculin rasa nasionalismenya dan persatuan untuk ngebikin Alix Cup lebih sukses dengan peserta Alix Cup-nya.
1: That's the explanations why they choose Tropical Journey Generations. But we have to end our first TS after this beautiful song. And check this out.

0: Z99.9.
1: You're listening to Z99.9 FM playing all the hits.
2: Wow, Z Nation, bagus ya suara tenun saya baru ya. Ada Jasmine nemenin saya sama
3: Krishna.
2: Krishna yang nemenin saya di TPS sampai jam 8 malam nanti. Enggak apa-apa ya? Sampai jam 8
3: ya. Enggak apa-apa, aman. Siap banget kita.
2: Okay, let's back to the topic about Alex Club 2026. So, buat generations atau pendengarnya Z99.9 FM yang mungkin baru dengar sebenarnya apa sih Alex Club dan sejak kapan event keren ini bisa dibilang menjadi tradisi tahunan di SMP Islam Al Ikhlas.
1: Nah, Alex Club ini tahun ini itu udah ke-30 kali kita ngadain.
2: Wow.
1: Itu mulainya dari 1996. Mm-hmm. Jadi kita bisa bilang kalau angkatan kita ini termasuk yang agak wow gitu, bisa dapet yang ke-30 kali.
3: Mm-hmm. Iya sih Kak, jadi Alex Club itu udah lama banget lah diselenggarain sama SMP Islam Al Ikhlas. Dan alhamdulillahnya banget angkatan kita itu dapat ke Alex Cup yang 30. Jadi genap nih tahunnya gitu.
2: Jadi pas switch 30 gitu ya.
3: Iya.
2: 30 is the new 20 gitu ya. That's really nice. Lalu untuk selanjutnya ada bocoran tentang lomba-lomba apa aja sih yang bakal dilombain?
1: Nah, lomba-lombanya ini lumayan banyak. Kita dapat futsal SD SMP Putra, basket SD SMP Putra Putri, terus juga ada tari tradisional, Ratoh Jaro buat SMP, tari kreasi buat SD, dan juga ada panahan, storytelling, cerdas cermat, tahfiz, azan, badminton, dan juga pramuka.
2: Kayaknya saya tertarik sama badminton sama panahan sih.
3: Ooh,
2: I like it. And then buat dengar-dengar acara ini bisa dibilang murni dikelola sama sekolah ya.
3: Betul Kak. Iya.
2: Dan diurus oleh kalian semua.
3: Iya.
2: Sebagai murid-murid di bawah bimbingan Duro dan POMG. Gimana sih rasanya jadi panitia? Istilahnya event sebesar ini dari SMP. I mean di emban tanggung jawab, dipercayai.
3: Aduh.
2: Gitu.
3: Kalau dari aku sih pastinya ini seru banget sih Kak, soalnya kan ini first experience kita juga buat ngelola event sebesar ini gitu.
2: Betul.
3: Kan apalagi kita juga alhamdulillahnya dibantu sama guru, sama orang tua murid, jadi pasti ada up and downs-nya, tapi
2: betul,
3: alhamdulillah lancar sampai sekarang.
2: Betul.
3: Kak, gitu.
2: Alhamdulillah sampai sekarang ya.
1: Iya.
2: And then after this kita bakal masih ngobrol-ngobrol sama Krishna and Jasmine only at Z99.9 FM playing all the hits.

0: All the hits. Z99.9.
1: Tadinya dia kaya. Sekarang miskin. Tadinya keluarganya harmonis. Sekarang berantakan. Tadinya dia kelihatan keren. Sekarang acak-acakan. Tadinya dia berwibawa. Sekarang gak ada harga dirinya.
2: Jangan sampai terjebak judi online ya. Judi online bikin kita jadi manusia hina.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z99.9.

0: You're listening to Z99.9 FM playing all the hits.
1: Back again with three of us, ada
0: ada Krishna,
2: ada Jasmine
1: di TPS yang masih nemenin lo semua generations until 8 o'clock this today. Oh, this today, this night. And then now let's talking about the due date. Boleh tahu enggak sih kapan tanggal mainnya buat mungkin generations yang mau nyatet atau mungkin datang langsung? Kapan opening ceremony-nya dan rangkaian lombanya itu dimulai?
0: Kalau opening kita itu mulai di tanggal 7 November, Kak. Terus paling awal-awal lombanya itu pasti yang hari pertama itu ada panahan, terus basket, dan masih banyak lagi buat kita atur nanti schedule acaranya gitu.
1: Alright, kan tadi kan udah disebutin tuh beberapa lomba-lombanya ya.
0: Iya, benar.
1: Dari belasan cabang yang dilombakan, mulai dari olahraga kayak basket, futsal, archery, sampai seni seperti tari Ratoh Jaro sama Tafis, mana sih lomba yang paling banyak diserbu peminatnya? Yang paling banyak daftar tuh?
0: Kalau menurut pandangan aku nih, Kak, belum tahu Jasmine. Kalau menurut aku sih futsal basket sih, Kak. Jadi soalnya kan aku kan udah dari lama banget di Alix, dan dari tahun ke tahun itu yang paling asik, yang paling seru itu lombanya tuh ada futsal sama basket. Jadi menurut aku ada futsal sama basket sih, Kak, yang paling ditunggu-tunggu banget di Alix Cup ini.
2: Kalau Jasmine sendiri?
3: Nah, sama nih, aku juga paling ditunggu-tunggu itu basket. Soalnya ngeliat tahun lalu itu basket kan mainnya di lapangan kita langsung kan, itu banyak banget yang nonton, dan juga itu seru banget.
0: Ya benar, Kak.
1: Terus untuk sekolah-sekolah sejadi buat Tetabek nih yang pengen ikutan untuk seru-seruan dan nyiapin supporternya, pendaftaran atau info detailnya bisa diakses di mana nih, guys?
3: Nah, bisa diakses dari Instagram kita, itu alixcup.26. Bisa langsung aja dicek ya
1: di alixcup.26.
0: 26.
1: Alright. Yes. Now after this kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama Chris and Jasmine after this really nice song, and check this out.

0: Masih di sini tuh Zin 99.9 FM playing all the hits still the three of us. Ada Andri Lin,
1: Jasmine,
0: and
2: Krishna.
0: Yes, ada Krishna in the house generation. So, ya tadi kan kita udah sebutin cabang lombanya ya kan. Terus buat sekolah-sekolah yang mau seru-seruan sama nyiapin supporter bisa ikut di alixcup.betul di Instagram @alix.26 Betul. Dan ngomongin soal closingannya nih, puncak acara atau closingannya nanti bakal seperti apa? Dan katanya bakal ada pensi yang seru. Sekarang apa sih acaranya nanti?
2: Oh, kalau buat closing nanti kita tuh bakal ngundang ada satu guest star. Mau dikasih tau gak nih guest star siapa kira-kira?
0: Kayaknya spill tipis-tipis aja, dikasih tau aja.
1: Kasih tau nama lagunya dong. Title
2: of the song. Lagu paling hitsnya di guestar kita itu ada Pandangan Pertama.
0: Oh, Pandangan itu saya kayak tahu nih. Tapi saya nggak mau kasih tahu generations ya. Nanti kalau mau tahu generations bisa hit there up aja at alix.26. Siapa tahu bisa dapat the closing ticket gitu buat nonton si penyanyi Pandangan Pertama ini generations. Dan kalau boleh jujur, apa sih expectations atau your hopes, your big hopes for the successions of Alix Cup 2026?
3: Pasti nanti banyak yang daftar, bisa juga banyak yang nonton-nonton opening, closing kita juga.
2: Bener kak.
3: Dan lomba-lombanya mudah-mudahan bisa rame, serame-rame yang mungkin.
0: Amin. Terus kalau untuk misalnya kan Last Generations mau datang, ada jajaran-jajaran seru gak di sana?
2: Oh pasti ada kak, soalnya kan dari internal kita tuh kita jualan ada namanya kantin Alix Cup. Jadi kita di situ jualan ada merchandise kita atau ada berbagai jajanan gitu.
0: Betul.
2: Nah terus di Alix Cup ini juga kita open buat yang mau buka tenan gitu kak.
0: Nah itu bisa hubungin ke?
2: Hubungin juga ke IG kita @alixcup.26 gitu kak. Gitu.
0: Kalau menurut kamu ada yang makanan favorit kamu nggak ntar?
2: Oh ada sih kak. Ada itu ada shake kak.
0: Kalau kamu apa, Jasmine?
3: Aku apa ya? Aku sih pengen desserts, pengen
2: ada. Iya, banyak dessert soalnya kak.
0: Sweet things. Yes. Kalau cowok kan biasanya salty gitu ya. Jarang sweet ya. Apa karena mereka kurang sweet gitu ya?
2: Waduh.
3: Aduh, kayaknya gimana ya?
0: Iya kan? So after this kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, but station only at Z99.9 FM playing all the hits.

0: You're listening to Z99.9 FM, playing all the hits.
1: Wow, senang sekali ya Zenration dengan suara Krishna and Jasmine. It's really nice to hear they're both. Now, last but not least, yuk boleh kasih shout out mungkin buat semua pendengar atau Zenrations dan juga anak-anak sekolah sejabodetabek, atau mungkin mau kasih shout out juga buat anak-anak Aliklas juga buat ikutan atau ngeramaiin Alis Cup 2026 dengan tema Tropical Journey.
2: Nah, punya bakat keren tapi cuma dipendam sendiri.
0: Duh, enggak zaman.
2: Mending daftarkan diri kamu sekarang di Alix Cup 2026.
0: Cek info lengkapnya ada di @alixcup.26.
1: Alright, that's it Zenrations. Thank you so much udah dengerin kita bertiga ngerusu bareng-bareng di TPS dari jam 4 sore sampai jam 8 malam ini Zenrations. Thank you so much buat dengerin. Kalau misalnya lo semua Zenrations really interested to get into the Alix Cup 2026, you can hit them up in alixup.26 at their Instagram. Tanya-tanya juga boleh, DM-DM juga boleh.

0: You're listening to Z99.9 FM.
1: Playing all the
0: playing
1: hits.
0: Playing all the hits.
1: Yes, gak apa-apa Zonation, masih anak magang, Krishna. It's okay lah ya. Now, let's talk about people pleaser. Menurut kalian berdua, people pleaser itu gimana sih?
2: Menurut aku nih ya, people pleaser itu orang-orang yang gak enakan gitu. Kayak, if people ask them to do something, even though mereka gak mau, pasti mereka bilang, iya, boleh, aman gitu.
0: Benar.
1: Tapi padahal sebenarnya tuh, they didn't want to do it.
2: No.
1: Iya kan? Menurut kamu gimana, Krishna?
0: Aku setuju sama Jasmine sih, Kak. Soalnya kayaknya kadang aku jadi people pleaser gitu sih, Kak.
1: Oh ya?
0: Yeah.
1: Wow. How you break that thing?
0: Paling cuman ngelatih sih buat nolak ajakan yang gak perlu buat aku ikutin gitu sih, Kak. Gitu.
1: Nah, saya misalnya habis sekolah nih, main futsal bareng yuk.
0: Iya gitu.
1: Kamu kalo ngomongnya misalkan, gimana tuh?
0: Misalkan beneran gak bisa terus gak enak, kayak aku nolaknya secara halus aja nih, Kak. Biar
1: kayak gimana misalnya? Chris, ayo main yuk, main futsal nih.
0: Wah, kayaknya gak bisa nih, disuruh pulang sama mama gitu.
1: Oh, okay, mama jadi alasan utama. Kamu gimana, Jasmine? Misalnya, Jasmine kita nongkrong di cafe or kemana gitu, hop on something.
2: Biasanya sih kalau aku emang capek atau gak bisa, banyak things to do, aku pasti bilang, enggak dulu ya, maaf, tapi aku emang lagi gak bisa sekarang, mungkin next time kita bisa.
0: Ya gitu, Kak.
1: Iya, betul. Kalau misalnya ada orang yang kekeh, kayak ngeyel, man kok nanti aku pengen mama kamu, nanti aku gini-gini, kalian berdua bakal jawab apa tuh? Karena itu kan orang kayak gitu kan tuh.
0: Kalau aku pasrah sih, Kak.
1: Pasrah aja. Okay, itu salah satu jurus ya. Pertama, mama. Mama
0: banget.
1: Kunci nomor satu. Yang kedua, sorry benar-benar gak bisa karena capek.
0: Betul.
1: Jadi ada saran gak sih buat generation yang mungkin lagi ngalamin situasi like people pleaser?
2: Mungkin berani aja bilang enggak.
0: Kayak,
2: menurut aku sih gak apa-apa if kita gak mau beneran. Kayak, if kita bilang enggak, terus mereka udah gak mau temenan sama kita, we're not the problem itu.
0: Yes, benar gitu, Kak.
1: Berarti mereka bukan istilahnya apa ya? We're not match to them.
2: Iya, kita bisa, pasti masih banyak orang di luar sana itu yang cocok sama kita.
1: They have to understand at least, maaf ya kalau lagi gak bisa nong, harus ngertiin dong. Sebagai teman yang baik, sahabat yang baik. Gitu. So Generation Starts Our Talking. Kita masih bakal lanjut-lanjut lagi ngobrol di TPS tentang people pleasers. So stay tuned only at Z99.9 FM, playing all the hits.

0: Z99.9.
1: Sayang, aku gak suka ya kamu deket-deket sama cowok itu.
2: Loh, dia kan teman kuliah aku. Kita cuma teman.
1: Pokoknya aku bilang gak suka ya gak suka.
2: Apaan sih? Kok kamu jadi marah-marah kayak gini? Emang aku gak boleh punya teman cowok?
1: Oh, mulai berani kamu. Sekali lagi kamu deket-deket sama dia, aku tampar.
2: Apa? Mau nampar? Tampar! Kasus kekerasan pada perempuan semakin sering nih terjadi. Sebagai perempuan, kamu tuh punya hak untuk berbicara dan melapor ke pihak berwajib. Jangan pernah takut untuk angkat bicara supaya para pelaku mendapatkan efek jera. Yuk kita hentikan bersama kasus kekerasan terhadap perempuan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Z99.9.

0: Z 99.9.
1: Thank you.

reached the

Z99.9 FM playing all the hits. Masih di TPS, teman pulang santai bareng gue Meidi sampai dengan jam 8 malam. Tadi ada interview mengenai Alix. Jadi Alix itu eventnya sekolah SMP Al Ikhlas di Jakarta Selatan, tepatnya Cipete, karena ngadain event Alix Cup tiap tahunnya, dan ini tahun yang ke-30 atau volume jilid 30 lah kalau gak salah gitu, yang tadi gue denger gitu. Dan ini acaranya bakal diadain di bulan November alias bulan depan. Jadi buat yang buat generation yang masih sekolah, monggo daftarin lombanya kesana, atau mungkin mau cuma nonton kesana, bisa banget. Nah, tadi tuh interviewnya juga kebetulan sama Andri, tapi ini udah sekarang gantian nerusin. Gue bakal bahas tentang, ini sebenarnya masih bingung sih mau ngebahas apa ya, tapi yang ngalir-ngalir aja lah gitu maksudnya. Gue bakal ngomongin apa ya setelah yang ini. Jadi so, cuma di TPS, teman pulang santai.

Z99.9 FM playing all the hits. Masih di TPS, teman pulang santai bareng gue maybe sampai dengan jam 8 malam yang bakal nemenin lo macet-macetan atau mungkin masih sambil kerja lembur atau aktivitas lain lah. Nah, gue mau nanya nih, siapa yang hari ini niatnya pengen pulang tenggo alias tepat waktu, udah beresin kerjaan, laptop udah ditutup, tas udah digandeng, begitu masuk jalan raya, ternyata hidup punya rencana lain alias macet. Dan bukan macet yang cuma 5 atau 10 menit, tapi benar-benar yang udah mulai taulah muka-muka pengendara di sebelah atau mungkin muka-muka orang yang lagi naik busway, naik KRL, naik LRT, bahkan MRT, udah mulai ngitungin jumlah motor yang lewat, bahkan sampai hafal lagu di radio karena diputer dari tadi. Yang tadinya mikirin mau makan apa begitu sampai rumah, langsung tuh pikirannya berubah. Gue bakal rumah sampai rumah jam berapa ya? Apalagi kalau jaraknya sebenarnya nggak terlalu jauh. Kalau ngeliat di Maps atau di Waze ya, kelihatannya cuma beberapa kilometer, tapi waktu tempuhnya bisa bikin ngerasa lagi perjalanan lintas provinsi. Maksudnya kayak misalnya 3 jam, udah kayak Jakarta ke Bandung tuh. Atau lebih parahnya lagi, mungkin kalau misalkan abis hujan, malah pernah denger ada yang sampai 5 jam, 6 jam. Ya Allah, udah kayak ke Semarang tau gak? Jakarta-Semarang. Nah, coba dong Generations, mungkin yang sekarang lagi kejebak macet, boleh cerita-cerita lewat DM. Lo lagi di daerah mana dan udah berapa lama stuck di situ, di jalan? Janjian dari tadi posisi mobil atau posisi motor masih di titik yang sama atau di spot yang sama. Tapi tenang aja, selama perjalanan gue bakal temenin bareng-bareng di Z99.9 FM. Semoga macetnya segera reda, terurai. Tetap tenang, yang paling penting sabar dan utamakan safety.

Generations, ada nggak sih yang pernah ngalamin situasi ini? Tentunya gue masih nemenin lo di TPS, teman pulang santai. Ketika perjalanan pulang yang biasanya cuma 30 menit mendadak jadi 1,5 jam, 2 jam, atau bahkan lebih. Ya kayak yang tadi gue bilang, ada yang misalnya 3 jam, kayak Jakarta-Bandung. Atau mungkin 5 jam, yang lebih parahnya lagi. Kayak Jakarta-Semarang tuh, gue liat-liat. Nah, yang bikin capek tuh bukan cuma lamanya perjalanan, tapi karena kita nggak tahu kapan bakal sampai. Kalau lagi jalan terus, mungkin masih ngerasa ada kemajuan lah. Tapi kalau cuman maju dikit nih mobilnya atau motornya, kendaraannya, berhenti lagi, maju dikit, berhenti lagi, kayak cuman dat, dat, dat, dat. Jadi kayak cuman yang berhenti yang bukan yang 1 kilometer, tapi kayak 1 meter, 2 meter aja udah berhenti lagi. Itu rasanya menguji kesabaran banget. Dan gue pernah ngalamin, gue pulang dari Cibubur kalau gak salah, itu sebenarnya belum jam rush hour banget, tapi udah mau nyerempet jam rush hour. Itu sekitar jam 4 lewat 15, seingat gue jam 4 lewat 15. Jadi gue dari Keranggan lah posisinya, mau ke Harjamukti, ya 15 menit naik Gojek. Habis itu, karena gue baru sadar itu udah lewat dari jam 4, si LRT itu udah mahal banget ya, udah 20 ribu. Jadi gue skip naik LRT, gue naik busway yang koridor 7C, Cibubur Cililitan. Jadi Cibubur Cililitan itu dia cililitannya persisnya BKN. Kalau tahu gedung BKN Cililitan yang sebelum PGC, nah di situ. Nah itu gue naik 7C dulu. Abis itu transit yang dikata BKN tadi. Terus gue naik koridor 9A yang dari Cililitan ke Grogol. Nah pas itu gue nggak tahu ya, ada lagi ada apa ya, waktu itu tuh lagi ada truk nabrak jembatan penyeberangan di daerah Tendean Jaksel. Wah, macetnya sampai kemana-mana, ya Allah, bener-bener deh, asli kacau bang, kacau bang.

Seperti itu jalanan deh. Maksudnya gila sih, gue dua setengah jam di jalan tuh. Padahal balik udah dari sebelum jam 5 gitu, tetap aja kena getahnya. Terus sementara gue sempat buka Twitter, buka X. Yang pulangnya lebih malam dari gue, misalnya katakan jam 6:30 malam habis maghrib gitulah ya, jam 6:30. Lebih parah dia stuck sampai 3 jam, 4 jam, 5 jam gara-gara imbas macet di Tendean Jakarta Selatan. Ya Allah, itu cuman truk nabrak jembatan apa sih yang penyeberangan aja. Parah, maksudnya kayak enggak ada apa-apa aja tuh daerah situ udah macet. Itu udah apalagi tuh macetnya berimbas sampai Pancoran, sampai mana lagi tuh Kuningan. Ah, gila sih waktu itu tuh, kacau. Akhirnya gue nyampe rumah jam berapa coba? Jam 6:30 malam. Gila, maksudnya kayak 4:15, 9:15, ya iyalah 2,5 jam. Sampai akhirnya mulai bernego sama diri sendiri. Oke, yang penting nyampe rumah sebelum malam. 15 menit kemudian, ya udah deh yang penting sampai rumah sebelum tengah malam. Tapi like seriously, kalau lagi menghadapi macet panjang, jangan sampai emosi ikut ngambil alih. Hindari serobot-serobotan, maksudnya ya tahu sendiri ya, apalagi motor mobil tuh kan suka sembarangan lah. Jaga jarak aman dan jangan maksain diri kalau udah terlalu capek. Gue pengen tahu nih generations, rekor terlama lo pernah kejebak macet berapa lama sih? 2 jam? 3 jam? Atau pernah sampai ngerasa lebih baik sekalian nongkrong dulu lah atau cari makan daripada terus-terusan berharap jalanan bergerak? Boleh deh lewat PM langsung cerita.

Z99.9 FM playing all the hits. Masih di TPS, teman pulang santai sampai dengan jam 8 malam. Pernah gak sih lo Generations, lo udah capek banget dan yang ada di pikiran cuma satu, pengen cepet sampai rumah. Bukan pengen pergi ke tempat lain, bukan pengen nongkrong sampai malam, cuma pengen mandi, ganti baju, makan enak, abis itu rebahan tanpa harus mikirin apa-apa. Tapi ternyata untuk sampai ke momen sederhana itu aja harus ngelewatin perjalanan yang panjang banget. Dan buat sebagian orang, rumah itu tempat buat mengisi ulang energi setelah seharian menghadapi banyak hal. Jadi ketika perjalanan pulang ikut nguras energi, rasanya seperti waktu istirahat kita diambil sedikit demi sedikit. Mungkin kalau yang sering gue lihat, paling sering gue lihat case ini tuh kayak misalnya, oke, lu kerjanya misalnya di Jaksel, tapi rumah lu di Bogor. Itu berasa sih. Apalagi kereta arah Bogor tuh, ya salam. Maksudnya kayak rame terus gitu lah. Apalagi kalau sampai rumah, lu masih punya tanggung jawab lain, ada anak yang harus diurus, ada pekerjaan rumah, ada tugas kuliah, atau mungkin masih harus buka laptop lagi buat kelarin kerjaan. Makanya kalau hari ini lo ngerasa capek karena perjalanan yang gak kelar-kelar, gak apa-apa sih kalau lo ngaku lo capek. Gak harus selalu kelihatan kuat dan santai. Kelihatan sih dari muka, maka gue udah, maksudnya ngeliat muka misalnya seger, capek, ngantuk aja gue udah bisa ngeliat gitu. Tapi selama lo masih di jalan, masih OTW, coba jangan nambah-nambahin beban dengan terus-menerus lihat jam atau comparing waktu tempuh dengan hari-hari sebelumnya. Ya fokus aja, maksudnya mau gak mau kan lu harus nikmati ya, maksudnya sambil dengerin playlist favorit gitu, atau bahkan mungkin kalau misalkan naik taksi atau naik busway atau apa, mungkin kalau misalnya masih jauh masih bisa lah tidur bentar gitu. Tapi kalau misalkan lo driver, tetap perhatiin jalan dan fokus lah gitu. Semoga perjalanan pulang today bisa segera selesai, lo sampai dengan selamat, dan lo punya waktu untuk benar-benar istirahat. Nah, buat Generations, kalau akhirnya sampai rumah setelah kejebak macet berjam-jam, hal pertama yang pengen lo lakuin apa sih? Mandi, makan, tidur, atau langsung peluk orang tersayang?

0: Duh. Eh, lo kenapa, Red?
1: Ini nih, gue lagi migrain. Badan gue juga rasanya gak enak deh seminggu ini, Nes.
0: Ya iyalah lo sakit. Gue lihat-lihat lo pulang kantor aja di atas jam 10.
1: Iya sih, tapi mau gimana lagi? Kerjaan gue banyak banget. Sehari 24 jam juga kayaknya gak cukup deh.
0: Ayo deh, kita cari makan dulu yuk. Stop dulu kerjaan lo, lo udah pucat banget tuh.
1: Rep, Rep,
0: Rep, lo kenapa?
2: Generations, terus-terusan kerja tanpa kenal istirahat itu bukan berarti produktif loh. Faktanya, rata-rata pekerja kantoran hanya produktif sekitar kurang dari 3 jam. Kalau udah lebih dari 3 jam, boleh banget untuk istirahat sebentar. Menyelesaikan kerjaan itu penting kok. Dan ingat, kesehatan lo juga penting.
3: Still in TPS with me, Maydi, until 8 PM. Okay, generations, kalau memang hari ini kita belum bisa menghindari macet, setidaknya kita bisa mengatur bagaimana caranya supaya perjalanan ini gak ngerasa makin ngeselin. First, kalau lo berkendara, jangan jadikan jalanan sebagai tempat melampiaskan emosi atau kemarahan. Nggak perlu ikut-ikutan nyerobot hanya karena kendaraan di depan bergerak sedikit lebih cepat. Ya, itu malah justru ngebahayain orang. Safety is number one. Second, kalau memungkinkan, pakai navigasi, itu tadi maps atau Waze, untuk melihat kondisi lalu lintas dan cari alternatif rute yang aman. Jadi ya bisa pakai alternatif rute lain. Tapi jangan asal belok ke jalan kecil hanya karena kelihatan kosong ya. Bisa-bisa malah masuk gang sempit atau mungkin gangnya buntu yang bikin perjalanan tambah panjang. Third, apa ini third? Manfaatkan waktu dengan cara yang aman. Kalau lo naik Transum sebagai penumpang, bisa sambil dengerin musik, podcast, atau sekedar menikmati waktu tanpa harus membalas semua pesan saat itu juga. Ini sih yang ketiga atau tertadi gue banget ya, karena gue kan cukup sering naik Transum, jadi maksudnya kalau emang udah terpaksa pulang pas rush hour juga, ya udahlah ya, mau gak mau dinikmati, syukur-syukur masih dapat tempat duduk gitu. Tapi kalau lo sedang nyetir, biarkan playlist favorit menemani, atau mungkin lo setel radio misalnya, dan atur semuanya sebelum kendaraan berjalanan. Jangan sampai niatnya cari lagu malah bikin perhatian teralihkan. Ya ini sih maksudnya udah repot, terus nyelakain orang juga, jangan. Dan the last but not least, kalau memang harus terlambat, kabarin orang yang nunggu kalian, entah keluarga lo atau temen lo. Setidaknya mereka tahu situasinya dan lo gak perlu nambah stres karena terus mikirin pesan yang belum terkirim, misalnya mungkin WhatsApp atau DM Instagram lah misalnya gitu. Karena jujur aja, macet mungkin gak bisa langsung kita atasi, tapi kita masih bisa jaga diri supaya gak ikut-ikutan kehilangan kesabaran. Paling gak itu tadi tips-tipsnya. Ya maksudnya lu bisa sambil setel lagu yang, maksudnya jangan lagu yang bikin ngantuk, karena kalau ngantuk pas nyetir bahaya juga ya generation. So gue bakal kasih mungkin kayak tips atau mungkin ceritain beberapa pengalaman dari DM-DM. Tapi ini next aja biar gak kepanjangan. So itu, so next.

Z 99.9.

still in TPS with Meidi until 8 PM. Nah, gue bakal bacain DM-DM dari Generations. Nah, yang pertama ada, gue mau curhat. Usernya namanya Lona. Nah, Lona bilang kemarin gue pulang kerja, perjalanan cuma sekitar 12 kilo, tapi gue baru sampai rumah hampir 3 jam kemudian. Awalnya sih masih chill, dengerin musik sambil mikir nanti mau makan apa. Masuk jam kedua udah mulai anxiety ya. Masuk jam ketiga rasanya pengen turun terus jalan kaki aja deh. Mana sampai rumah udah capek banget. Akhirnya makan mie instan terus tidur. Jakarta memang punya cara sendiri buat menguji kesabaran manusia. Waduh, 12 km ditempuh hampir 3 jam tuh udah bukan cuma perjalanan pulang. Itu udah kayak ikut ujian kesabaran nasional. Apalagi kalau sampai rumah energi udah habis duluan di jalan. Tapi jangan sampai beneran turun dan jalan kaki sembarangan ya. Tetap utamakan safety. Ada yang pernah ngalamin lebih parah dari ini gak? Nah, yang kedua ada dari Budi. Nah, Budi bilang, Kak, gue kemarin pulang kantor tenggo jam 5 sore. Gue pikir jam 7 paling telat udah sampai rumah. Ternyata jam 8 masih stuck di jalan. Yang bikin kesel, meeting di kantor aja udah bikin otak panas. Pulangnya dikasih bonus macet hampir 3 jam. Sampai rumah ditanya sama nyokap, kok malam banget pulangnya? Lah, gue juga pengen tahu jawabannya. Besok harus masuk pagi lagi. Rasanya waktu buat diri sendiri tuh habis di jalan semua. Nah, ini yang bikin capeknya berlapis-lapis. Di kantor udah nguras pikiran, di jalan masih harus menguras kesabaran. Sampai rumah pengennya punya waktu buat diri sendiri, tapi waktu istirahat malah kepotong perjalanan. Buat lo yang mengalami hal serupa, semoga malam ini bisa punya waktu istirahat yang cukup ya. Nah, yang ketiga dari Tina. Kak, aku pernah kejebak. Gue pernah kejebak macet parah sampai pacar gue ngira gue sengaja nggak langsung pulang. Aku udah kirim lokasi Sherlock, foto kondisi jalanan, bahkan video mobil yang nggak gerak-gerak. Posisi gue masih di jalan yang sama hampir sejam. Akhirnya dia video call dan lihat sendiri kalau gue bener-bener stuck. Sejak itu kalau gue bilang macet dia langsung percaya. Trauma juga kalau ditanya lo di mana. Padahal gue sendiri gak bakal tahu sampai jam berapa. Haha, sampai harus ngirim bukti dokumentasi kondisi lalu lintas. Ini sih kalau ada penghargaan pendengar paling niat membuktikan diri kena macet, kayaknya lo masuk nominasi deh. Tapi emang kalau perjalanan lagi gak jelas, komunikasi itu penting supaya orang yang menunggu kita gak khawatir atau salah paham. Lo pernah gak sih dicurigai gara-gara pulang terlalu malam padahal beneran kejebak macet? Nah, yang keempat adalah dari Sena. Nah, Sena bilang, gue paling gak kuat kalau macetnya tipe maju 1 meter, berhenti 5 menit, maju lagi dikit, terus berhenti lagi. Rasanya bensin kebakar cuma buat maju mundur berapa meter. Belum lagi kaki pegel karena harus injak rem terus. Pernah sampai rumah, hal pertama yang gue lakukan bukan makan atau mandi, tapi rebahan sambil bengong karena capek banget. Padahal seharian cuma duduk di kantor. Tapi kok pulangnya berasa habis ikut lomba maraton ya? Karena capek itu gak selalu harus dari aktivitas fisik yang berat ya. Maksudnya gak melulu harus misalnya habis olahraga, enggak. Konsentrasi terus-menerus, menghadapi ketidakpastian, ditambah badan yang udah capek habis kerja, semuanya bisa bikin perjalanan terasa nguras energi. Apalagi kalau pakai mobil manual, aduh! Kaki kiri bisa ikut olahraga tanpa daftar ke gym. Tapi tetap kalau udah mulai ngantuk atau udah terlalu capek, jangan maksain diri berkendara deh. Nah, ini sebenarnya masih ada 2 DM lagi, tapi gue bacain setelah ini. Beneran gue bacain abis ini.

gue udah janji seperti yang gue udah bilang sebelumnya, gue Medi masih nemenin lo di TPS sampai dengan jam 8 malam. Nah, ini ada DM lagi dari Ripka. Kak, aku ibu pekerja dan paling sedih kalau pulang kemalaman gara-gara macet. Pernah berangkat pulang dari kantor sore, tapi sampai rumah anakku udah tidur. Padahal dari pagi aku udah janji mau nemenin dia main. Aku tahu macet bukan salah siapa-siapa secara langsung, tapi kadang rasanya sedih karena waktu sama keluarga jadi berkurang. Besok paginya aku coba luangin waktu lebih banyak buat dia sebelum berangkat lagi. Aduh, yang ini kayaknya kena banget beneran deh. Sedih gitu denger ya. Kadang yang bikin sedih bukan cuma lamanya perjalanan, tapi momen-momen kecil yang akhirnya terlewat. Buat generations yang juga berjuang bagi waktu antara pekerjaan dan keluarga, semoga selalu ada kesempatan buat ganti waktu yang hilang dengan momen quality time dengan orang-orang tersayang. Dan buat yang hari ini sedang dalam perjalanan pulang, semoga bisa segera berkumpul dengan keluarga ya. Dan the last DM from Doni. Wah kakak, gue pernah macet lama banget sampai hafal motor yang ada di sebelah mobil gue. Tiap berapa menit maju, motornya selalu ada di samping. Akhirnya pas lampu merah, sempet tuh saling senyum, saling liat-liatin karena kayak udah berjuang bareng dari tadi. Nggak kenal namanya, nggak tahu rumahnya di mana, tapi rasanya kayak teman seperjuangan. Besoknya ketemu lagi di jalan, langsung mikir, lah kita lagi. Aduh, nih kocak sih. Ini namanya pertemanan yang dibangun bukan dari hobi yang sama, tapi dari the same suffer alias penderitaan yang sama. Belum tukeran nama, belum tahu kerja di mana atau aktivitas di mana, tapi udah melewati perjalanan panjang bersama. Siapa tahu besok ketemu lagi dan tinggal bilang, wah macet lagi pak, tapi ingat tetap fokus ya, dan jangan sampai asik ngobrol hingga ganggu keselamatan. Oke, itu segitu aja dulu DM-nya. Gue bakal spill apa nih ya, mungkin lebih ke news update kali ya, tapi news update-nya yang asik-asik deh biar gak pada stres dan biar gak pada pusing. So, gue bakal spill setelah

0: Z99.9.
1: Wah, gokil banget ya emang Arctic Monkey.
2: Eh bro, jangan dorong-dorong dong.
1: Siapa yang dorong-dorong sih? Orang gua lagi rekam video.
2: Iya, tapi lu gangguin orang lain tau gak? Udah tahu aturan gak boleh dorong-dorong. Ntar kalau ada yang jatuh dan keinjak, malah bikin konser berhenti gimana? Lu mau konser jadi momen traumatis?
1: Astaga, iya sorry-sorry. Gue gak mikir panjang, cuma mau hasil bagus doang tadi.
2: Oke, aman. Kita have fun bareng lah kalau gitu. 99.9

Zinedine'nin po... Z99.9 FM playing all the hits, masih di TPS bareng gue Maydi sampai dengan jam 8 malam. Oh yeah, Generations, akhir Oktober ini bakal rame banget. Rame dalam artian apa sih? Ada dua event besar. Yang pertama ada Jakarta Running Festival atau JRF 2026, diselenggarakan pada 22 sampai 25 Oktober di Kompleks GBK. Jadi acaranya di GBK. Terus habis itu ada juga event lain dari tanggal 22 sampai 23, ada Running and Wellness Expo or Festival. Terus hari Sabtunya tanggal 24, yaitu tadi lomba ya. Dan ada konser rapper. Ini mungkin seluruh milenial atau Gen Z awal pasti tahu deh. Kanye West atau Ye. Jadi Kanye West bakal perform di Jakarta tanggal 24 Oktober 2026 di GBK. Kabarnya sih yang gue dapet, si konser Ye atau Kanye West ini yang datang ke Jakarta bakalan banyak banget, sampai puluhan ribu. Jadi yang nonton gak cuman yang misalnya Jakarta atau Bandung atau yang se-Indonesia, pokoknya yang orang-orang dari Singapura, Malaysia, Filipina, atau mungkin se-ASEAN, atau mungkin yang orang-orang Australia atau mana, yang pokoknya bule-bule bakal datang juga. Dan itu pasti bakal rame banget. Karena konser Kanye West atau Ye ini cuman satu-satunya stopnya di Asia Tenggara, cuma di Jakarta. Jadi gak bakal ada tuh di Singapura, di Malaysia, di Filipina, gak bakal ada, cuma di Jakarta. Jadi makanya banyak banget bule yang datang berbondong-bondong ini buat nonton Kanye West. Nah itu segitu dulu news update dari gue. Dan habis ini last but not least, ini benar-benar closing ya.

0: Z99.9 FM playing all the hits generation. Ternyata pengalaman kejebak itu macam-macam ya. Ada yang sampai kehilangan quality time, ada yang sampai kehilangan waktu istirahat, ada yang hampir salah paham alias miskom sama pasangan, ada juga yang malah nemuin teman seperjuangan di jalan. Jadi buat lo yang sekarang masih berjuang menghadapi kemacetan, semoga jalannya segera lancar. Nggak perlu buru-buru sampai ngorbanin keselamatan. Kita temenin perjalanan kalian di Z99 FM playing all the hits. Sekarang pokoknya intinya yang penting lo tetap safety. Maksudnya kalau misalkan lo mau pulang malam, nggak apa-apa pulang malam. Misalnya jam 7 malam, jam 8 malam, it's okay. Maksudnya memang kalau misalnya jam 6:30 ke atas, memang lebih mending, maksudnya masih rame tapi at least lebih mending dibanding lo pulang jam 5 gitu. Gue kalau misalkan benar-benar seharian misalnya sampai sore, misalnya taunya sampai jam 5 nih, ya gue mendingan jam 5 nongkrong dulu sampai maghrib, abis itu gue sholat maghrib, baru deh habis maghrib ciao gitu, langsung pulang. Jadi benar-benar yang pulang agak malaman dikit tapi jalanan lebih oke, apalagi kalau bulan puasa tuh. Kalau bulan puasa sama, maksudnya kayak udahlah nunggu sampai buka dulu, maksudnya gue buka puasa, gue sholat maghrib dulu, abis itu baru gue pulang. Jadi pas benar-benar setelah jam buka puasa, aman, tentram, lancar, dan gak banyak orang gitu. Jadi kayak gila sih, surga dunia banget sih. Nah itu tadi, pokoknya tetap hati-hati di generations, dan habis ini bakal ada Monas malam-malam on air santai. Tetap stay tune di Z99.9 FM playing all the hits. Thank you, see you, and good night.
1: Z 99.9

0: to Z99.9.
1: Tadinya dia kaya, sekarang miskin. Tadinya keluarganya harmonis, sekarang berantakan. Tadinya dia kelihatan keren, sekarang acak-acakan. Tadinya dia berwibawa, sekarang gak ada harga dirinya.
2: Jangan sampai terjebak judi online ya. Judi online bikin kita jadi manusia hina.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z99.9.

0: Z 99.9.
1: Bali, tempat yang telah dikenal dunia dengan kebudayaannya yang luhur dan alamnya yang indah. Namun, perubahan zaman membawa tantangan besar seperti kerusakan lingkungan dan kemacetan. Kita semua, dari yang muda hingga yang dewasa, harus peduli dan bertindak. Jadikan Bali seperti dulu, surga bagi kita semua. Mari bergandengan tangan menjaga Bali demi masa depan yang lebih baik. Ayo, kita kembali bersama. Jadikan Bali tetap indah dan penuh kenangan.
2: Untuk Bali yang lebih baik, untuk Indonesia yang lebih indah. Hai, aku Evole. Ayo dukung gerakan ini untuk Bali, untuk kita semua.
1: Kembali, Bali surganya Indonesia. This public service announcement is brought to you by
0: Z99.9.
3: Feel like a drop in the ocean.

0: the hits. Z99.9.
1: Sayang, aku gak suka ya kamu deket-deket sama cowok itu.
2: Loh, dia kan teman kuliah aku. Kita cuma teman.
1: Pokoknya aku bilang gak suka ya gak suka.
2: Apaan sih? Kok kamu jadi marah-marah kayak gini? Emang aku gak boleh punya teman cowok?
1: Oh, mulai berani kamu. Sekali lagi kamu deket-deket sama dia, aku tampar.
2: Apa? Mau nampar? Tampar! Kasus kekerasan pada perempuan semakin sering nih terjadi. Sebagai perempuan, kamu tuh punya hak untuk berbicara dan melapor ke pihak berwajib. Jangan pernah takut untuk angkat bicara supaya para pelaku mendapatkan efek jera. Yuk kita hentikan bersama kasus kekerasan terhadap perempuan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Z99.9.

0: 99.9.
1: Eh, sini lu.
2: Kenapa bang?
1: Gua lihat-lihat lu udah ganti HP lagi tuh. Banyak duit nih.
2: Kemarin hadiah ulang tahun dari bokap.
1: Alah. Udah gue bagi duit sini.
2: Lagi gak ada duit gue bang.
1: Yes, pelit banget lu gak mau ngasih lu.
2: Bang, udah bang. Beneran gak ada duit bang.
3: Kepada seluruh masyarakat, saya meminta maaf atas tindakan saya yang merugikan. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
1: Hah, tuh kan. Pembuli itu berani sama yang lebih lemah doang. Giliran ketangkep, nangis-nangis. Dasar cupu.
4: Menurut pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, apabila pelaku bully melakukan kekerasan fisik terhadap korban, seperti memukul, menendang, dan lain-lain, bisa mendapat hukuman. Maksimal 2 tahun, 8 bulan pidana penjara loh. Apabila melihat tindakan bully, kamu juga bisa langsung melapor ke pihak yang berwajib ya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z 99.9.

0: Z99.9.
1: Eh, sini lu.
2: Kenapa bang?
1: Gua liat-liat lu udah ganti HP lagi tuh. Banyak duit nih.
2: Kemarin hadiah ulang tahun dari bokap.
1: Alah. Udah gua bagi duit sini.
2: Lagi gak ada duit gue bang.
1: Yes, pelit banget lu gak mau ngasih lu.
2: Bang, udah bang. Beneran gak ada duit bang.
3: Kepada seluruh masyarakat, saya meminta maaf atas tindakan saya yang merugikan. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
1: Hah, tuh kan. Pembuli itu berani sama yang lebih lemah doang. Giliran ketangkep, nangis-nangis. Dasar cupu.
4: Menurut pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, apabila pelaku bully melakukan kekerasan fisik terhadap korban, seperti memukul, menendang, dan lain-lain, bisa mendapat hukuman. Maksimal 2 tahun, 8 bulan pidana penjara loh. Apabila melihat tindakan bully, kamu juga bisa langsung melapor ke pihak yang berwajib ya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z99.9.

0: Z 99.9.
1: Sayang, aku gak suka ya kamu deket-deket sama cowok itu.
2: Loh, dia kan teman kuliah aku. Kita cuma teman.
1: Pokoknya aku bilang gak suka ya gak suka.
2: Apaan sih? Kok kamu jadi marah-marah kayak gini? Emang aku gak boleh punya teman cowok?
1: Oh, mulai berani kamu. Sekali lagi kamu deket-deket sama dia, aku tam...
2: Apa? Mau nampar? Tampar! Kasus kekerasan pada perempuan semakin sering nih terjadi. Sebagai perempuan, kamu tuh punya hak untuk berbicara dan melapor ke pihak berwajib. Jangan pernah takut untuk angkat bicara supaya para pelaku mendapatkan efek jera. Yuk kita hentikan bersama kasus kekerasan terhadap perempuan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z 99.9.

0: All the hits. Z99.9.
1: Males banget. Gue buang sampah di sini aja deh.
2: Jangan sembarangan gitu dong.
1: Kenapa? Suka-suka gue. Ini kan sampah gue.
2: Iya, tapi buang sampah sembarangan bisa ngotor lingkungan. Ngerugin lo juga tahu.
1: Emang ngerugin gimana? Kan dapat tugas kebersihan juga.
2: Iya, tapi efeknya lingkungan jadi kotor. Terus lo sakit karena lingkungan jorok, nyesel kan?
1: Oh, iya juga ya. Nggak mau deh gue sakit gara-gara sampah. Oke deh, gue buang di tempatnya ya.
2: Nah, gitu dong. Biar lingkungan kita bersih dan sampahnya bisa didaur ulang kan?
1: Setuju.
2: Ini baru teman gue.
3: Generations, membuang sampah sembarangan merupakan masalah serius di Jakarta loh. Untuk

0: 105.9.
1: Bali, tempat yang telah dikenal dunia dengan kebudayaannya yang luhur dan alamnya yang indah. Namun, perubahan zaman membawa tantangan besar seperti kerusakan lingkungan dan kemacetan. Kita semua, dari yang muda hingga yang dewasa, harus peduli dan bertindak. Jadikan Bali seperti dulu, surga bagi kita semua. Mari bergandengan tangan menjaga Bali, demi masa depan yang lebih baik. Ayo, kita kembali bersama. Jadikan Bali tetap indah dan penuh kenangan.
2: Untuk Bali yang lebih baik. Untuk Indonesia yang lebih indah. Hai, aku Evole. Ayo dukung gerakan ini untuk Bali, untuk kita semua.
1: Kembali, Bali surganya Indonesia. This public service announcement is brought to you by
0: Z 99.9.

0: Kids. Z99.9.
1: Bali, tempat yang telah dikenal dunia dengan kebudayaannya yang luhur dan alamnya yang indah. Namun, perubahan zaman membawa tantangan besar seperti kerusakan lingkungan dan kemacetan. Kita semua, dari yang muda hingga yang dewasa, harus peduli dan bertindak. Jadikan Bali seperti dulu, surga bagi kita semua. Mari bergandengan tangan menjaga Bali demi masa depan yang lebih baik. Ayo, kita kembali bersama. Jadikan Bali tetap indah dan penuh kenangan.
2: Untuk Bali yang lebih baik, untuk Indonesia yang lebih indah. Hai, aku Evole. Ayo dukung gerakan ini untuk Bali, untuk kita semua.
1: Kembali, Bali surganya Indonesia. This public service announcement is brought to you by
0: Z99.9.